0: harus dikasih panyani.
1: Winya kipakuna.
2: Harus dikasih panyani. Winya kipakuna.
3: Dia 12.